down we go. Pembelian dan Makta, Sembata, dengan Mirul Opsi, Pentax Radio, ku DJ Spin.